0: Double itu doang. Udah kuah gue nih, Chef. Wah, kayak gemai, Chef. Tahun di nunggu gue undang-undang. Gemai gue. Sebetulnya aku udah buang kok. Chef. Bisa pemberi gong. Wansa tahun kok buang, ha? Satu tahun kok sekaun. Subrah bang kali usai.
1: Angkuar tamu aku ngepasabut, Chef. Dili man ikau. Tak kok mungkin kegiatan kuarta peliti ni mu. Sekelibu.
0: Au.
1: Wah, gue kesukli nak, Chef.
0: Haa, cinta kibling nak.
1: Sinur ke, Chef. Wah, kamu kemeja, Chef.
0: Habi dati ko joker royo ang ko bijago taho nang gwa undang-undang ron.
1: Salamat, eh, sir.
0: Sige, ari na ko. Ay, dayan.
1: Ay. Di kagikan, sir. Sa abroad?
0: Oh.
1: Asa mo lugar na ni abroad ka, sir?
0: Buhol.
1: Huh? Ay, dayan. At least, kot, bugot ito'y.

pendakan eh. Kau nak terperus yang kau lingun. Muntah nak. Bila kurtau menunggu utuk bayam itu. Mana? Bisa muntah. Gisigihan yang terperus yang kau lingun. Ida no. Sekakak apa ni? Putiuk ni kakak ah. Berbeda. Putiuk ni tahu ada. Oh iya eh. Pihak si tim sigurin kenang. Kuang ni usah kandus. Bahala ka dia eh. Ah ah ah.